tidak ada benda ayah nolipu itu tak apalah. Tak hei, walaik dah hubah-hubah-hubah. Hei, ungin dah lah aku.